Så kommer det med Katie Tunstall, Black Horse and the Cherry Tree. Vi har lyssnat på för Base 100.2. Jag kan tänka mig att med är Boncho. Kiffint. I lommel har till 11 oktober. Och ni står inte bedömda att fakira helva in. Men den sapp kärta lyset in zelasel. Med klimtal Queen Dolly Parton. Don't get so busy making a living that you forget to make a lively. En minnin hos li andat kunt fakira takuljum di as li e-mail se komplu jaslu l-Londri basket set komplit intella u l-ħajja di jimse tip għatġi overwhelming kif diġajin jizda jina l-kafe fil-kwit mal-ħabiba jew mal-familji ma dawk il-momenti li jajnu ktejx iġveri eħles il-xol li għandek teħles jiva ma fekar kemm importanti li teħx u koll wahda min boy zone sta tejn fuq bej